0: kelazoro harami karantu tumangana tumtum pulai adia pano suro paras karamtuni taji kutum guleden natuni suro paras karamtuni kutunum guleden jamisue boza kutun zasoda bayanzana taji senai kozole anda bozana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ushakan suro paras karam kutunum gulero
1: yowa ushere bana masa shuari kin indi min manajin
0: kala bana masa nya kirnya
1: a kutin de shimare north east development commission no longer to you
0: na
1: alle yande uwar ronye yade na kaw de gana ga gayana wadi ande ro sa kambari sedin nan kan mara kullen da ille yar konnu nur lan teke a solat manatin ma shidu tura dina da ille alo u sa ke ande abana gana
0: Okay.
1: And they are total Limjakar Mosco. Alala to Bonera, Nelaza, Umar Abisero, Caro Pijina Pulekana, but they're not Israel qualified.
0: Galazoro, Panamasa, Angoro Donishuari, can indemi. Assalamu alaikum.
2: Walaikum salam, Kriva.
0: Kriva Selim, do Managenda and Dabonimin.
2: Ali Managenda Dawal and Lemona and Gaur from the Globe.
0: Gala Ali E. Ali, Yakarinian.
2: Anda le kucing deh, deh. Sekarang deh, guna anda rotan asli ya, lawan dia.
0: Nah,
2: apa perasa tu? Guna ya, anda rotan dengan guru beri nara kerjanya dah kandil kala ajaran rotu tu sambut. Kalau tahu orang tanya, siapa yang kucing anda rotan tu kena rindu dan jaga ragu. Ingin mengkosan dia atas perkara. Puruk tu rotu, saya nama ingat awak dia lah. Nalda lah ikan, ni nalan. Masalah anji, ikan alaru ye nanggau awa pohonan diri kana kerapor, cerata kamu yang kita mai pa.
0: Kela zoro, lajunya raskernya nanti mangana doktor dia bade listena, anda apun sano dajah paraskaram tu nekutu nunggu lerena alan dajen ala aneske kare. Taji jamie doni boza kutu nza soda apun sana jamie doni soda boza mada dukso kutu kumai kajiro sedu. Susu engineer dunia kunyam senama aliu ma balai hari paras kram dunia kutumun gule da itaga. Lajara mikaran tu kemaluk tu desa usku suai kakal waktu tu ni hawara karya polis hari dasar nak kelewang keran sano.
3: Hawar karya ada bintu mama nur nendro kerajin.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yananda rasoni usokin shiro kala hawar kreda fan turo kala bayane da fano sidi larne chacheran amyon indinya naskun zairo wazna adin gaudo da jibutrum klan kai don sudan yalan tumzanan kuradi ma hawar rafanu na kala rafor da naji sidi larne nigeria ladin nasro safule lana chedra am dutulren yar uskun finnin lukonye dal za satuluna Yodere da jilan hawara fanyuin na lardire nijere ladena tawaba teda azi malim shia kuradi makulobari maswa daza msina. Kala soyo indaji nyama sidia wuzina dena. Larde chache ladena amyon indinya naskun zero walsina yimdede la misu bika ladena su daji napturam dene daji hawara me IFP de tawacho. Daji she wujina oktu dene daji na shak lenke larde dene sudan ye la na buturu matumza na adye ladena. Shiman hawara me na shak la nzurfe larde chache landazina ma. Yo brininja me na kuradi ma Washington na seye daji askaradu ye larde sudan ye da adalam zana kala daji buturum dene sidi chache lantumza na adena. Muhammad Mustafa Mainu aile hawaru.
5: Suroro ni kaulinzila sotoluna ya aladin daji ya ministra au chida madoni ya lemar lardu dia ya wuzina madoni su lardu sudan ya die teida zisi ya awa ajibkono hono kiladoni butrim daji lardu chate rosona maadi kiladoni sudan ya roisa amso ya kirtunzaari shia gultunzo ya nmao daji sudan na siru utunzaari ayimage de nye sudan nari Kureman beji wano kiladoni ya hakudoni daji ya kilangai lardu chate yadu nozuna ye Simon Gotsu kojimbaro shia jamarofle zina. Kuru ngawo maul kwa zina adien askarado ni lardu chate sendie daji ya lardu doni sudan ni askaranza isa nala na sendie butrim adis sendiro tumza gananzia ya amkada lor zina ya rokelasha wa madin hawar sotoluna. Kila ngawo adie adin lardu amerika ishi kilanzia yimdoni lamizo kwa zina lan butrim doni kama lardu chate nsoru tumza na maa. ada Sudan masudin zishie kalashima madin karoku tanza fule no shima wakil nzudo ni lardu Sudan ni katumlan dahana madie. Kala adian Sudan kalanzidie shie kumoskinzi lardu chata Ethiopia ada samaso askrado ni daji FSR au janjawidla notuna ma ada banazan zishie kalanzie sandia siro uzuna. Amana lardu Amerike madie kwa ya ekalado ni Sudan ni adi edro isa kwa ya inala na mari gedeshiro sakinu no ekalado ni fitna adu wende daji kurazu lardu gedero ganye edro. Kuru Sudan kalanza adi shakarap kanzido ni FSR au amso janjawidla notuna ma adi kriunza saadu indin findin ya kinlan badizana gananzia amdu yor indi mako zina lorzana ye kuru gananzia am milion mendin sitina arisa maso duza higiraro sotoluna rahawarra soluna.
4: Larde Nigeria rolenya na jikarapka poli rapora sotoluna asuro kulashin zide ngul jina amchadira dutulu renyar uskun findi luko nya daza sotoluna asuro kentaw nire indaji je saadu dubi indin findi luko unna kentaw je saadu dubi indin findin arakena kunguna doye indaji amuskun bali miyaro fiza jamin soda daji salam zana de tadira miliar tuluru kongoli fitulurin uskun ya daji nera iwada daji kladie duro rapora diye guljina bukara maye klam sudan del zeya kura wulta sero kunguna fiza do sotulindu sana miyaro fimia daji filari yero kunguna da chomondo falmata Mohammed chanyero bento nasia suda uhauro suna da chinzin fanyong.
6: Hawar adam huma gultina de chotola ndifara kintaw jula ye sadu indi mpindi luko uwa kintaw june. Sadu indi mpindi luko ara kilan. Nado ne jemi dufal yor diowa goza lezana adema yor larin piraku ya kinto nosu chida unzurufo ye lorzana loktu gultina adin. Adema saa kozina adin kumuna naira bilian indi kongori fiu luko ara kwa nzirtari wa ade musko jemi goza na in kamza somo. Adema saa adin zira tuondu hata naira bilion tulu rede sonda somo na. Da am goza na gultina aden bey jemi maranti St. Mary bla papiri kre nanjaya jemi blango shehu mana goza kre borno ya lagdi lordu na njiria yen ade mashi kazi done gradia muskon bari minnai jemi so agonum letu ad lordu na njiria yen ada krizna tanasnaro kriya yala lordu ilan ade masru ya lafute zina ilan kre zonfora shimakin awolo isu kuro ya lagdi lordu na njiria ilan kre borno makin awolo sana.
4: Larde Nigeria rolenya shimata nasabla de maina

0: Gay.
1: Aduh, suruh gunai, suruh nan, kalau suruh kenal gunai, suruh rakyat ini. Mereka mempunyai dua hari itu. Dia tong itu.
0: Gay.
1: Masalah ini itu. Kepada gunai itu. Sekarang mas. Malah kasihlah itu. Zaman alih saya pulang, gaya nan, gaya roh ada. Tapi ya gunai itu, saya nak cara ayah.
0: Tidak. Adik. Gala.
1: Mungkin juga, kalau kuliah gunai, cara ada sambil suruh yang Barang saya bernama, saya ala barang saya cuma kemarau.
0: Masya Allah.
1: Mama saya kemarau, awalnya saya cuma kemarau, ala barang, ala saya mukaan saya, saya mana saya, ala kawan saya barang, under zara itu cuma.
0: Amin Rabbi, gila, amal modu. Lokti anda masuk apa sih nih? Nih jual askunya na kasadumu. Lokti magun first kamu dorup turu kurari mandiru ala barang sekurun nih ayi. Awalun ini ada mama, kela gergam dorup tena mana mandiru haturu. Taji kerun turu kena dia iya alan. Loktu ran do muskofsin sawin changay na wala ya pochila la iraya murada ambiji ay daji loktu ran do muskofsin daji nalan do kana dia gotia diol wa manada krebdonya kurade ma alan derem doni forskam ada ndi ko ro kashet mangana mawdu jima ade gana ro ilmoa kurade ma taktura kurade ma kurnon da gon wat mandia beji daji ngai ma forskam shima de ma huya kama mai alan da rupcho ma forskam shima de mawdu bulin saran do bulin ne itagal sinne Suzu kasar doni kusoto isu njimu kwadras kum chuma ade adatina ma kusoto mawin mustafaro. Kurade ma engineer doni klandin dazu andi anandia paksu na engineer mai aliwaro. Lokto arka kali umal haji gajimedu faris kamda dogon gaita katkuko. Andi anandia selektu na huya kawdo kile ontusinyo.

0: Gairma Ahmad M Kakaro Liwandi akum gena krentu ndaraso ndama kerno ikala mita fiskun uskun noda uan kamalokunde sara kemiti fidewa krentu loktar kalenta manden nando dawson kelaw sallayen mayro saltena rutmandia beji krentu uma kala kurzoni kama nakata ma nandiro manakin ma mal haji gaji medu nando ni loktar kalin girtuye diolwa mana da firmya da nandi bonu ningi mando to kurade ma jamindo so ningi akurade ma liondo a gamturo kretu diol waya mana de foto adata ide ma kuri usku fal diolar fal usku fal diow arasku super au bi super lar super fal u diow indi super lar arasku diow 081 49 18 1460 au bi 090 1542 0964 da poni ma nya loktum alan nye fadatum ninki marub turu assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bale gaji mai du
0: ade indar do kilewa
1: sire
0: alhamdulillah de
1: alhamdulillah tare ababakar yari ma ngura ki zanya mana gini wakil karfara re karduye
0: kela zomar ababakar yari ma tamangana kele asre mai rusalin war fidani
1: ya sile mai rusalin na sima diba
0: dan duwa ndo aklantam ga usalin wan
1: gura gura da jibura hawallin ba shau ahmad tijani brake tare da kwace ya lokale ka tsallin sai adangana daje kan indin ba muhammad bin salim guraji rke ko da talaka a dangana ku ba malum madudan gura gargariya ba kan biyo ne ba shi ga ba kare furre da dama gura wurare ya furi ya bar kurare gura sai zai ni sanya kan sai an gura wurare da dangana ka tsalle sai a dangana daje
0: ai ka
1: gura mori kumare ya